0: Ach ire tama kwa exka FM ki mbambraha hukeke tena di Maritz Berego bore shorema ateram. President Cyril Ramaphosa nguji utae kwi France si u presidentem Emmanuel Macron se paraisi ki hiya kwa konga di sinu South Africa nu Frankrijk ita an komkara kwa di hasa ujarot aeji am. Ramaphosa nga di sinu France bismisi kwena e di ha sinu 20 miliard randi an kwa bismisi jiki siri akana kya ka gwitam. Samosa ngo jarot ae tae kuji ahinya ti ha na do kuji teko iti ngo ngikraha anijao, hutu anijao, ami anijao ji vietenskapu na shure kujinjam. Ramaphosa, Frankrijk ngu kwen angu ya ti ngo South Africa siu khie tuenda ha presidente tae ki ngye ina te ka te a tako nga ati sinu kom kara jarot ae agdew ngo tunji guro o chinja sena dek e a kwa ku a na tumboronga jidi kwa ra am. Polisa na yen honor ten yenan tuenda ha dikwe a motla keng ki Gauteng si Wesrandi ja go ti o moteto mokoti ja go a na ngungushi uta ka moteto ji a ana oro kwa ita kyo karakom. Polisa nga dikwa no ngin moronga kwen ki ti 18 kwe le sutu ka kwa di a 7 derta ha na Zimbabwe kwe na akan tuenda ha a Mozambiki kwe a no 3 derta ha Malawi ta hono 7 kwe South Africa ngung kwe am. Polisa na ngwe e operasi prospata ki te kwe se amin se jarot are ko ngo o moteto mokoti ja go namboronga di hi akana te iti kwe ki ngo ngin kwe na ho otim. Polisa na guya hati ha tam de houtu a honar di disaka a houti a sawihi a ngo tuanda ha motori jitam. Nigeria shum presidente manga te kwa nu nyekhan derta ha dushure tswa anu seisi mitri a tam ngwe sai senge kwa di Nigeria si u tam kya ane oyo statin ja hoi hi a ngo amina si tkharo ko kwenye ha wo ti tam. Te hak aku kwa 15 May ka ti ya shure ji a o rire ta ki te distreke ki kek amahi na ko tswa na na shure kwen a ho kukun tkwa rahim. Tui ha a ngo hoi hi mitri a ngo a si kaya ihi ka o kwa him. President Mbrewa kwenshwe de kwa nu aha di kwe angi hoi hin kwe na ki sore ngi kwe na aho hin kwe a ho sena tim. Antia na kwe na u si nu ho hui e ngi cho ching grupu ji hi ta hunu ngo si nu shere ka kwaen ngi kwe na aho ti ho ji tkan te unisa tie ku shu sena hwati na te umbronga si yate Nigeria ki nu te unisa shure ji ki umbronga jite sena kwem. Ngi kek am kumushobo a mwe di kwa nu an tsou ni sha ha mwe di kwa nu shuri e tobe ni se investe ane a wun shi ushikim. Bori shi ukheri we borahem. Spain, Belgium e tuwe yen ka wina ati Los Angeles iki kota final si FIFA mwuji tare ko wokri e dukopi sikim. Europa kopi e wina e hikwe kwa densta ka e ata kwa tine semifinal ki France se ae kwa gwe ngo France kwa hakwa kota final e Morocco e wina ati ikim. Norway no England ta tu shika quarter final ki ae kwa gwe ta hono Argentina no Switzerland ta go u shika hasao e ae kwa gwe ah ri bore shi khiri o kha a he khabana kha tu bore he ete keke gwe tsa mene ga ire tsa magoyom
1: kim tsa wole tsigde ya wole nge a khiri ke SK FM ta firma ni ta ngam de kwa wole thank you tengah kemeja geng, ya min arrived ni moyon. President Cyril Ramaphosa kang he I atik gigi cukup jango ke Fransi ayi atik atik kang kawit temani gya Uan Emmanuel Macron ke gani kunang I Paris kang he sa atik gigi cukup kang kui ke South Africa ngaji Frankrijk ayi gani kunan mugu gigi kamsong kam kapangat ayi kang he atik gigi yang mulai cagang gani kunan. Ramaphosa ngai kung kui gantik gige kuya Fransi ayi maska pei kim kalimang ngang amuku gige kam kam gue song malit ngang hetik gige uan tuendak milar trendi ayi malit ngang sesi amuku gige kabila kanga gani kuno kwa n. Ngolit cak angki kam ka pangat ayi kang sesi gige tuke kung amu kui gige un ang ngawag ang ngang kai gige kalik kam gue ugi zing ayi gani kuno ngawag tuhon hetik gige tropan ayi vi koma chong ki vi koma ganti ni gige kalik u vetenskap aga kunan kecik deki onervais ayi viko macangan Ramaphosa acik deki teok yang kalau mengangkat deki gigi kam kamu show kamu kapangai kai kang hete ni gigi kalau u cik tuendak ayak gani kunaki ayak kau kang he igia kamsung wa kamka panga kregang. Mugutin again, wa kamago to uka kula si, king my gang hitting the gate on malo kamakoin or king golden gang hochinji uan. Can no see then again kamsung uan kalamanga kim and a gate a kai u kagi hun. Please, sir, I think the gate in he chick quite aye. Honored in inan twindach ke gani kuna chick the gate one, mau king ayakunan. Ke houten ke usaran kang hesing ge chuk amike kan dia kan ngosi gi awa on vetran aya main yang hi gi ya un an ngodang hi gi ya aw kama ko vetan aya chongan blisa den gi ngun ya ta ke chik khwa ai 18 yin chik ge kama li sutu ngwa ke i 7 de har ta hin ge ge kama zibabwe aya gani kunan i akhen tuin dag de ge ge kama mozambiki ka hidrin di har tak de ge ge kama mulavi aya kunan ke chik de ge sit africa ai 7 yi hek de ge kum vi koma kan ga chon ga sing de ge chugin hi blisa gi ya kam kam ga su chi ga ga gani kuna ka ing ya ngun ya ta ke operasi proswa ai gani kuna gi ya se o kam ka pang ga ga ya u atropa ai gani kuna ngo ki on veteran ai min ng ya ang sing ge kwa un ang ngo ga ng ya ag de ge hm kam u ya ai yi te ne ge ku yang kala mang ga de tho ai cha yi chi de ge da chu wa na main yang ai kunan kang hetene gya o place ti ay honor ti he khoti ge ge chu ng ge chik ge ta hm aga khisi ka sing ge ge wanang ngwa yi mtole hm aya tenda tene sing ge da chu wana wa gani kuna ngwa yi tang ka sing ge ka uzalan ka gwa chi aga ko yang he chik ge gya o chere yang ay presidency gyang ya ta ge halamang kang vilung sam he yang gya o skolan ay ki nehen di hartan kechik de ke yin ki gega hana vilung san ka gani kunan ki sezi nui aya cha chong ya gan ke ke anjera aya gani kunan ke sait veslaka aya kuna ke oya aya strategy gani kuna sing de gera chugin ya yin kan ngaw shi ga sing ya kham so ngachin ngai chik de ge chugit in ngaw 15 ke mai aya gani kuna ki school an chik de ga wan ri district aya kunan kula ya ang de gera ngaw ko ni san ka sing de ge chugin de we ngaw ke vilung sa hana ka hun Kalau mungkin setiap negara konsumen tadi yang hasil dari cukup gua belum sah nak oh, kang hasil dari mungkin tadi gani kuno kan? Tapi nak kau yang gua presidensi, gani kuno gian mungkin hasil dari cukup kau ahi, akan hasil dari dia cukup kau, ti kang agak cun gani kunan, kang hasil dari dia cukup hi game dari cukup amakan dia game kalau pangak kau hi game kalau mungkin. Lat aya ngau yang cik degi awak cik tuan lagi gak cuci ang higi dat tuan malu kamu kau gak segi asing wa cuci ayi gani kunan kang he se kawit tamu degi asing wa kau hong ya gak kau acon gani kunan gak cik degi tuan malu kamu kau en kau se agi ang wa kamu kau tuu gak kulasi ke mulai gak cik degi awa nak hiran ayi gani kunan ke sekolah hong ayi gani kunan di hong kang agak acon mesti degi awak kamsun tegi gak cik degi dat tuan malu kamu kau en seit ke veslek ayi kunan Hm, I fasil. Spenya kang hechik de ge chukun gyalan, Belgium ke gani kuna ge tue yeni, ke kamu yang hechik de ge Los Angeles aya kunan. Ngang aga chong ge oa kam ka aya kue ke ngole na ngole hm aga kopo. Ng oi ng he ko yak dang hechik de ge chukun gyalan, kang hechik aga kamsu wa denstak aya kami hawitam ni chik de ge da chukun un angawang ng kang hechik ge oa Frankrijk. Ke Fransi cik degi cik ma Maroko ke gani kuna kwa n. Kalak tam ki gu ka ang Norwi sa Engelan cik degi ya kol tako ke aga gani kunan. Ka ang hawit tamani duman aga gani kunan. Argentina cik degi ya kol tako ngawa ngole Spanik ang giya wa Switzerland aga kunan. Wam chang hum yi ng hiya akhirin ay fasi takam chawala diwi cik degi ya wa Nekhiri kamcha dira giya sam chang hum ke SKFM.

0: 18 Juli,
1: wa mandila kancama. Hingga wisi yang boleh hana mengancama. Jika jika bunga di satu ya di satu dengan nawa engkau kamu kecikai. Tapi kan jual di satu ingat amanita malilima wasiwan sista amanita mala. Apa lenga abu cimangi hukaza kecikai nakedi. Ya wahutunga cuna apa lenga abu cimangi ntaya kecaman dua. Jika Eka udah kangen ya, hegi cikwa lagi, cik mandila ki yanda kuah, he cik hekam tu tu ayu ya. Amanita malilima, buat jadua aku si masih sta manita, aku cik malilima hana, kaya orang aja kangen kata, dan kau ya, ke gulita cik bunga, dan kai dia culu, ya ke tapi lo misal kama cik kaju, hengok cik kau kau, sekolahnya.

Kimte oletik di ya walin ki yenir ge eski FM dolu mu gyan am bugün ya eski FM wi den ge tan kam ge gyan am yamin ar verten moyon family ying hetik di ge war rutando ayi gani kunan kalau mana masih gak kamu tadi yang ini kita kaca ki gani kuna kwa sing agi kamu tadi tadi kan cik gigi Heldenberg kuna ki Johannesberg cik gigi dah cuit kawa kacangan sipo mtonga kecik gigi kat klaho muloi mkuinan sing agi kamu tadi kalau kamu kang sing acik gigi dah cuit gamain bunga ini kalau mana gian hari veki ya gangkin acangan tadi kacangan Icik gigi cuci tuh kamu gue kagul agan hulan kang he please agi gigi cuci kumi selagi tengah gigi acik kau yang cuci tuh ya gani kuna kuat family tene gigi kamu semua dekat tiga agan cuman gigi tuh tuh kang kang he icik gigi cuci kali kamu gue habis yang akunan masih gian ngung ya teki ngai icik gigi dah tuh ngung kamu gue gani kuna kang he please agi ngawa gigi tuh tuh kau hong kang kalau mana ngung gigi ngung kunisan please agi ayi Honor suk dirato ayu gani kuna gen ya tege onur suku halaman ngang kahne tengu tasing gya kamsinga plisan avi koma kong ki kai kang aga chongan departemen ingi wa benalen saka agen ya tege halaman ngang prosesi gi da twa kam kama kwen kang hi gya wa baitber aya khren si kuna ki lipopo yi agya kam ka ti kwan agi giga chung diwi departemen ingi wa kuida ngang ya tege halaman ngang kang sing gya kamsinga tege veki ya gangin a chongan Cik kain cik degi dah cik gaya Veskapu KwaZulu Natal Gauteng.

Amancinci esikatemona useko tata egini yerheka am tanye kota 32 minute cwaje ngekaragoga teki 28 minute brenagwa yanceku tetuang kota teu nce program ki darana xlamakoga ya teu program si camkako kite cansa ngince teu program ya ditango je ucame se nyamakhwata akonaka hintu teu ditango je ejate kuncwa konaka mapunce ditango ceme.